0: biryani Povliu la peytora Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan o surin can Sabat u sovin khan Lano u liyek tazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamwana Boye lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kajmer 5 Bakati Harimi Kurdistan Speda FM